Kuti Abarabayanda Rabaziandrebea Kaba Babayando Rabaya Lindiriki Andaraz Landuri Kantatu Jesus.